tubali be gadala nazara matlonge dunia ko dunun te balla kam fala bala te dunun kam fo berengeli horo fangayi ke